aku jangan bakal cuma nyelejo jojo kayak aku jangan bakal cuma nyelejo jojo kayak aku.